Mana kabaya polisi atau ada buat ketuhar tadi ada kesila ada parhamat bupis apa ada alam polis ya aku dah lahir ni berat di atas ayah kita ada kaki rosbud rosbud ayah nak misek ayah polis atau lagi berkau bukia kor kanet ya aku dah lahir ni tak.